0: gurai zani biusho bumi na kuleni bula tangani kavano tanda kile tunaga itau talanga shingo na kuleni bit kwa sani sanda rinde chuma kungo kaurai na talso gani matangu ni sasoli na doctor chana mani vola na tuva katika vumiti soli ya prince charles na ngonya kina ngalinga irasho kamisha sumara o kwa ni chief minister ni ngonya na kama jendumiti kwa ya kwa ni maruta chuo. Angal kau nama matata kami kenda ke nabi kai so saya ni cukup nama dua ni nama itu so cukup. Tomle mendara isar itu juga ni bukan terungi retiko. Mekunin dah cukup ngan dora malu alam mesti mimbal mal cukup ikan dora ni lalak. Orang ni benda ni solin dora kau nama utal nama kala kala ke na singa libu ni kuah. Mimbal ni tanah na zaman na tu bukan je kuah independent from what. Zaman yang tu bukan soli, zaman yang tu dah independent talkina. Do juga nukita lawa bawa bilibina tali na sikele bilikoin sholin tanamauna ni rawa ni kimishe mbule juga sana ngasiko kima mi arreiza sanga ima teki ma miki chukika witness with my own eyes me ureiza na kena sholisu mai na beli utikini bunua kena lutu mai vunga uruji sumunga mduwa na kuila ni ina njekini mbule tangani kamarewa na kuila ni biti ka kaza mboti kena 21 gun salute me vaka erenduza kama na mateibalu mesaji ngwa mikila na nanda kuila mou nanda tuva kata gekanda au sabo ni benaka kemi na borong ti mai ka unga tan singa ge biti ni kuwa dan na vire ba bina ke tukra mai nanda bonwa na bugu ni bisi ga mataka ni kala unga te tiko bina bo lebu
1: mina ko ka lebu nda rongo da tiko ya na itala noa totoka tale mai bona turanga na itala tala peni tiko inaka na nona waseti ko mai weekenda na itukutuku membaleta na nona tu wakai koe nona soli oviti kena nona soli tale mai mesanda mai tu wakai kenda ndona itukutuku tale nina rongoza mai veira kwa iraratiku sarutunga na singo ya ena kena sa wakareo taki na kuila ni viti kasa ambiu usombu irana kuila ni wanua kwa enda wakarurungi kina na dhaba na wuna enda soli kina menda wakarurungi kena kena sarawa ni lilezi telmevi kenda ena menda sama itu waka ikenda ndone itukutuku tale ingo ndone itukutuku menda ndao na wakandeo takavoli veira na luvenda merarawa ni kila na dhaba na imbali mbali ni katini nisinga batiri na luvenda nango nango watalanga kina nguo kimaami sa na Fiji Day kwa ngamenda ndaranga na kablu ndaranga nda torotu na kuila se ndapaka isulunga nda senga tigo nikila na kena titombu kena dhava na kena imbali mbali ya ndapaka vina vinaka ni rao ni nda mairongo adha veira saranga iratue na singo ya na itukutuku ni kena dhava na buu ni kena soli kena saa soli lesu tali maivi kenda nda narongo adha saramateni ngu endo na sere na kanda na kauti kenda tukua ni wako malua melaki ya dhava yani na tolu na kaloko.
2: Au waka rongo ndomo kina vea sana ni nonda wanua waka turanga kuma weke muni saka na turanga mbali ni vea sana nalu miti ni kalou nalu vei miti tamu saka ya na waka mamasu menda na luma na nonda wanua ena weka sa vaka na karuni wole ni vengona ena wase witu atikine tiri kawai kebuka ersa waka mwumulu utegira na nungu tamata ersa waka edani ena edani kamasu, kangoni veyao, kalesu mai na nombre iguala bola dha. Au nande rongoza mai loa malanyo, kamokoza na nombre iguala bola dha. Ia kauna wako bula.